Maba da ko khaba manu bas khang khaw khoi se da hanin hubai ai chida homi din khagurang ai ai khagurang ai tida ko ngai ba ne ko kada ke hose ap tin manin ai danang as tik turum arang aros tusha ramayin adakau hai da khaba khub wa wa ip ke sada ke chau sada ko chau sida ko kau a ip ip iban urun uruda ip ke sida ko nau ip iba ai ai bada tira mi mi ros tusha da ke Kau asyik kamap aira, mai ain aroda kau kau nasabu. Masuku ya darat karun aku, wepti masuku, opti masuku, ya darat karun aku ngai ke tuh kui kesian kapasa. Nipu siapa? Aisyah ngai kau, kesian ke kuna sih homaka. Kesian kui masika sikom sikom. Cikwin aku opke, kaba masuku nga, wep naskas op naskas, nasna. Ada kaba kub wali. Ni masih kub sabki kub wali. Kadira salida. Ip kadani tutu singka. Ip aisa dani waga. Cikgu yang ngadi masih kub yang cekan itu waga hong aku. Uip nas. Oku is nas. Tumas ke usang uip up na. Kau asa cia. Cung cung sa cia. Cung cita. Cung kai sa cia. O tuip ke ha. Ip kadaka tabasin. Ip kadaka itai. Ipkadaga wow, wah chunga, kamro gudi chunga, wipti kom gudi chunga, wipti hansen didi chunga, an uruk uruk kaba. Habikin ibat tuh jauh kasa uwa. Ipke sama sih na kai a cichan hansen ba. Ipkadzka dawasin cing ipkang hua chua chua tuh masih ba. Satchke satchap anin tuh, satchke satchap ta, satchap ke mutni ha. Ipkatstan huaba, ipkatstan aba, ipkatstan taiba, ni masih di karakter sense aroma. Amaka hari ida tabak kup wawa. Ipki sadako, ngau. Ipki sadako, saun a. Opkin ipkara, in urun u. Ching ngau daba, rantai i elu wadah yungwa. Ngau daba, ma orang habisa hudma. Habit ipkai ka wayo, ipkai ka dabasinyo, ipkai antayo, ipkai kain inyo. Ungau tak kai diwadi, orang habis dingwa kai diwadi, wat sungsa kai diwadi. Aira tay aiba, tadi kuat maba, habe sungsa kai diwadi. Tay ai, cik tadi, kaum ab taba, iba aich maran urun uru, soi cilek aiba, ai kau pasado. Ta san ais, cisa masih, sa masih beta kom kom. Huitman Hansen sekarang, Haiming omcin hubung hubung sekarang. Hari, ida kubwa wa, tuit ngadep ke kubwa. Nih masih ku, nika sangut maramam. Nih sats nih, mon abi mon an bicin ika wa kaga. Mama ga, nih sma u, masih ku nga, kuen dua hui wa, kuen dua abe wa, ha, elop kini ngasih nasaja masih marawa. Masih nak ke Cuba? Iko di kain esti bandi ia ke kuah apa ni kaba zoe? Cikoni ngau, cikoni kaba hoku ka, cikoni kaba tapi ke elu ba connect mika tuh kunci nasang untuk cara ikai. Amaga hari dah kaba Cuba wa, haga masih kuah kunga, cung da kaba, taru da kaba, tua da kaba, tau tau aw, payai aw, om lay aw, hui aw, tamro karan om, ipke. Nikuasa dia tahu dah. Tapi, ida kubu awa. Ipki sada, kabani kutu. Sada kabani toyi. Sada kaba, urusib. Ibanirama. Ipki ngasa, eloba. Cia kubu amaga.

kyarke kunxwana xaba ngwisika uqama xa udilekela hi lesima xa ngwisika uqama xa udilekela hi ota yamari danti qhesa miba de dure mari danti qhesa xa udwe miba de mari danti kyarke kunxwana lesima xa xaba xaba ngwis tana qhedi xa uqama xa udilekela di mari danti miba de dure mari danti qhesa Iba de dulu mari tanti. Kiar kegun Juan sih nanti ki. Wah kan kan tak kira na. Kiar kegu si kasan iya. Kiar kegun Juan nama dehan. Si sih iba dehan. Aroma. Kan kan tak kira. Ausi musi vambus. Ausi musi vambus. Ausi musi vambus. Sih ki kaya sih am kasena.

Kadang harus keluar deh. Cina bah mire. Kain kuas angkal bi tidak on kita kuba ne kuas ego kain es kita kuba a insan asa kuwa si idagi. Abto kuba kuba tani dari ne si sang nami si kain ngare kalahari kalahari staba ku karas kalahari staba ngwa tarung asa kira asa Jonathan kuye mana di kuat si ege moro ome bedu ti on kain ha hob tomi tuip ke kaisa sondaxis ausi peleles freedom lensa hu madira mise ke

nxawusikuma ada nxhomiseni sikolo kunqarama ada xa usiseni ka kothi xa lixari kuthina koonqare nxinxari kunqanike kowusingxake mayeni kos black nanxanike xanakanga ada kothi wanxa hayi qaina dire

Hey, ada kabato kain kwa stimire, waka san hima kutaka ne kwa kama paina. Hello, omin kwa, kain to us. Ada ngau kubam rekan kan rang sada ding untumi. Outer lang golden daga ngadita ning abadas, aroma subu to maha kuske. Habede ye kumi ka, kutaning abai. Senesisa, harasenisa, senaida gira. Tui ngani koro sa tida ye, sada ding untumi. Entre que agarrará kai kain, y toco baja, joren harida. Ku Jesu kai kai ngadare, sa misa da ningong ase, e kai skada, hao, hao ma paska, sa ngano omin wako ha, harida gran mai, hare anai, sida ke ogelang, hendri ki agarrará kai kai.

Sarukuru madre, dira miske jamia sa sarukuru madre no ro asante oga ha kuna dake kau madi, dira wana ma, dita wana ma ne kuchu nung bima, kiri la karuti ko apa, chaga straba isinegi impe tuto amskoli, abasinegi sorosi kamgam singkuru nagoro. Nago income ha e ti ida dan or it see Mr. Ngao Zeptina. I cup a one amre.

Vika korop lukopo bipo makwentini de konanse korop natsinge aba uba kwang wanga di gramise e aba ipke a vinper a tabiscoli ap a anguru titua ti ipke said Africa di disclosing a korogo a gurinaga korogo din ansang ruba ti Francis din kung asna AS Herald dan ansang-ansang gurung huruba saya digerami saya si ike kawan IPA ainsinan kau ka ike ko a umi digerami in ainsin skau ka digerami saya ngaba ipko ngas tu jahin saya suaba iske nesa digerami kam korup kam disi Korea, si arah website Afrika, orang huruba korup ke lukobo, maguendini tiang anza. Iban orang sih kita bah, site Afrika arah agis kabis sina, idem si sina ko a, agis kabin orang arah website kabin orang di ipke site Afrika bang optin wapta, aristika map ngaku a ngawi si im. Yeah.

0: Burukhadina radi elotseng hanga sin onqo shuke shike khuke Arnold sti masa gor qadan hawang oshkina sha nesa tida gematui maqa sai hoining oshna tanqanqa amro de khadini ra qa basin sen ngai da go kholin khare se ngudu di turamin ago be ke khumje chin ago be ke da jogo anqasti gurumi kaising khaba sa khuske ngepa anqasa
1: Tinkasa, elopi.
0: Ankati, a ya tinkasa, tinkasa, tinkasa. Elop, I tinkati, like in the Karaka Naku Kaka, go to me. Elop, I get tinka. Ti, elopi, we get tinka, maga. Ams D. Niku get a tinka, hoodiga. Eram de hochi get a tinkaka. Chicken cat, skakiri singa, chick. Tinkas, tatarikanam satirti, get it from. Ada, yogro, tida. Tidak ada yang kita cuaca kau sekali ini akahus des palams. El optimis di krisip kah tidak cuaca palams sekali besar monor nintin sekali kahus des palamsa. Sekali ngas palamsa 167 tak versi semua. Kahus des palams 167 tak versi semua sekali besar monor nintin. Orang yang ngapai salam 119 tu pada ke istikadre tay tu kau kau neng oi miros is aitra cua cua ai ni tidak komero kau kuce samis ke ting ira amam ai si iba si ti tau di masi
1: ya
0: here I word is a lamp for my foot in a lig vir my pad. Kau kasar wening kwe dagi elop di misaka sadadi uip nga neda unya uip nga iskan a o

0: Uchesa study we ba ka didago da manga den hobai ti kawa ting omgunga kain wish kaung hobai da arnos masakorsa unga swapna
1: kain wish mandom
0: ka khadugo
1: ada kan kan stine eng han ba mit sing mandom ti khakha ti kaung tina da de Jesus Christ ting on hela seske muter bam sako hela kun ti ada de chugun khada tu kam na khuna juan city Kaisas enam derdah, tujuh derdah, sahun di mire. Jadi Kristus ke jodoh ini yang angkat kami menjeram iba. Tapi ini yang kita dalam kanto. Asli misa satu mahari. Orang dia amat bersungguh di kaca sabit. Sebab tujuh derdah kami enjala sal di barat dan enjala barat sal jala frame. Misi yang ana ama. Tiska ama ba unhaut di kubu misa uang. Tiska misa ni orang orang. Kopi nuska kompasi kimi sada aiba kompasi ke direction era tsi khu man itse ka ukhaisa kopi mis o tse tsike ka utsa ukhaisa ka miske nga ase i miske uip ase i miske khaip ase i ke miske ka ka ura se ap khoba dokta ke mis khan tsan tsa dare ita unre ne mis nap uipa ha khwa kan kan tira mi tsi khaisa
0: kan kan kan kois

0: So kau tu korang indah kau di sini kasih kemgi sikit cina ni sisa ni mesti sahku barat. Aku sih kau dah kira-kira kan macam tu betang saya aku tak hati mita bau main aroma cikgu ding aroma. Habe sam mista tidak di unur kuci.
1: Yes.
0: It's wide kawan ugahu. Tom Tom sakai de sats kami. It's kuci siude cuari sats kan. Tidak am kumrau kakap uang kumsiki. Miss elok di sini. Kue bakar kara.
1: Yes yes.
0: Miss elop di skinny khoi ba khara khara ama gap ke elop di misa khadi khoi khara ma khoi ba ai pin iba turu miss ni stanin hao
1: ya ya
0: chin ne miss khan iba ai so mani
1: ko batani
0: ip ip da ko ba miss na khup di tsai